0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Welcome back teman Prodia di 105,5 FM Prodia dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Prodia, Jessica masih bersama dengan kamu di ruang dengar di pagi hari ini. Edisi Kamis 24 September 2026 ya. Baru aja kamu tadi dengerin lagu dari Ghea Indrawari 1000 kali lagi tuh. Mungkin nih jadi lagu yang bisa membuat kamu semangat ya teman Prodia di pagi hari ini. Atau mungkin ini juga merupakan lagu favorit kamu ya. Karena emang lagu ini lagi banyak banget ya diputer ya, baik di media sosial ya, teman Prodia sebagai backsound untuk video-video bucin gitu. Dan teman Prodia kembali lagi ya, kita kali ini bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu dengan segmen kita yakni Sepeda Musik dan Informasi. Dan kali ini kita di part 2 ya di musik dan informasi pagi hari ini teman Prodia. Kali ini aku bakal menghadirkan informasi seputar perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 24 September 2026 hari ini. Dan teman Prodia, buat kamu yang berada di Kabupaten Bangka atau mungkin kamu mau menuju sini ya di Kabupaten Bangka, ini diperkirakan dari laman bmkg.go.id bahwa cuaca di Kabupaten Bangka hari ini akan berawan dengan suhu udara di 26 sampai 35 derajat Celcius. Lalu dilanjut Kabupaten Belitung yang hari ini cuacanya berawan dengan suhu yang sama di 25 sampai 36 derajat Celcius ya teman Prodia ya. Lalu untuk Kabupaten Bangka Selatan ini berawan juga ya dengan suhu udara sama dengan Kabupaten Bangka di 26 sampai 36 derajat Celcius. Lebih panas 1 Celcius ya. 35 kalau di Bangka ya maksimalnya, tapi kalau di Bangka Selatan ini di 36 derajat Celcius teman Prodia. Lalu di Kabupaten Bangka Tengah ini berawan juga di 26 sampai 33 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Bangka Barat ini di perakiraan cuaca ya teman Prodia ya, diperkirakan hari ini akan turun hujan petir dengan intensitasnya di suhu udara 25 sampai 36 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Belitung Timur ini akan berawan ya teman Prodia dengan suhu udara di 26 sampai 36 derajat Celcius. Dan terakhir di Kota Pangkal Pinang dengan cuaca berawan di 27 sampai 34 derajat Celcius. Buat teman Prodia mungkin ya mau berpergian mungkin bisa tetap ya melakukan beragam persiapan ya teman Prodia ya. Kita nggak tahu apakah tiba-tiba akan hujan, kita juga nggak tahu ya teman Prodia, makanya kamu perlu banget untuk prepare gitu ya, prepare yourself teman Prodia. Karena kamu bisa prepare ya mulai dari jas hujan, terus juga menggunakan sunscreen ya, terutama ya untuk melindungi kulit wajah dan juga sunblock ya teman Prodia, atau mungkin yang bisa kamu gunakan di kulit badan kamu ya supaya kamu terhindar dari paparan sinar UVA dan UVB nih teman Prodia. Dan pastinya buat kamu juga ya teman Prodia ya, dengan cuaca yang masih panas ya ini diperkirakan ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aku juga mengingatkan buat kamu teman Prodia, banyak makan sayur, banyak makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya, supaya kondisi kamu tetap sehat ya teman Prodia. Dan juga jangan lupa minum vitamin tambahan ya teman Prodia ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi vitamin kamu, serta yang penting juga adalah minum air putih yang banyak gitu teman Prodia. Yuk kalau aku ingetin untuk minum air putih, kamu juga minum air putih ya teman Prodia ya. Dan teman Prodia itu tadi ya informasi selanjutnya mengenai perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Sepeda Musik dan Informasi part 2 pagi hari ini. So buat teman Prodia juga, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja ya teman Prodia ya. Karena kali ini aku juga bakal ngajak kamu main nih sambil dengerin lagu dari siapa ya? Dari Hi-Fi yang judulnya Main nih teman Prodia. So this is Hi-Fi Main.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Pikir, kulit sehat harus skincare mahal. Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pagi hari ini, tadi udah aku puterin ya beragam lagu pilihan ya teman Pro 2 ya. Ada lagu dari Hi-Fi Main, terus juga ada Kortis Red-Red, terus juga ada Gilang Nusa Mudah Berpindah. Sama salah satunya yang baru aja kamu dengerin ya, ini lagu terbaru dari Akbar featuring Mingse ya teman Pro 2 ya. Kok masih rindu? Duh, lagunya nih cocok mungkin buat orang-orang yang rindu ya dengan pasangan atau mungkin sama teman-temannya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu teman Pro 2, Jessica masih ada satu informasi lainnya nih di Sepada Musik dan Informasi pagi hari ini. Kali ini teman Pro 2 ada berita terbaru nih dari Taylor Swift. Nih buat para Swifties nih, kamu wajib banget ya tahu informasi ini. Karena Taylor Swift dikabarkan akan merilis single terbaru yang bertajuk Passion Zero pada Jumat 25 September 2026. Besok banget nih teman Pro 2 ya. Dan lagu tersebut juga menjadi rilisan terbarunya yang paling dinantikan penggemarnya pekan ini teman Pro 2. Nah, Taylor Swift juga mengumumkan perilisan tersebut ya melalui akun Instagram pribadinya ya teman Pro 2 pada Selasa lalu. Dan dalam unggahan tersebut juga Swift menjelaskan lagu itu akan bisa segera di pre-order selama 24 jam. Nah, melansir dari berbagai sumber juga nih ya, selain dari rri.co.id, bahwa Taylor Swift juga memberikan beberapa petunjuk yang membuat penggemar bisa menebak proyek terbarunya. Ia bahkan merubah beberapa huruf O menjadi angka 0 dalam bio Instagramnya nih teman Pro 2. Jadi semakin penasaran ya, karena sesuai sama judulnya ya teman Pro 2, yakni Passion Zero gitu. Nah, petunjuk tersebut juga semakin menarik perhatian banyak orang ya, sebab single terbarunya memang menggunakan kata zero nih dalam judulnya. Nah, Taylor Swift juga memang memasang hitung mundur ya selama 24 jam dalam laman resminya sebelum kemudian memberitahu judul single terbarunya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan para penggemar Taylor Swift kemudian juga bisa mengetahui proyek musik yang ia tengah siapkan ya teman Pro 2 dari perhitungan mundur tersebut ya. Countdown gitu ya. Memang bikin penasaran Taylor Swift nih. Dan untuk perilisan tersebut juga nih, Taylor Swift memberikan 3 edisi CD kolektor dengan format dan desain yang berbeda. Edisi tersebut memuat versi akustik, standar dan juga versi piano yang tersedia dalam waktu terbatas teman Pro 2. Passion Zero sendiri juga merupakan single baru Taylor Swift setelah sebelumnya ia merilis I Know It, I Know You untuk film Toy Story 5 nih teman Pro 2. Lagu tersebut juga kemudian menjadi salah satu rilisan musik Taylor Swift di tahun 2026 ini sebelum single terbarunya muncul gitu ya. Sebenarnya teman Pro 2, kalau kita flashback juga ya di tahun 2025 kemarin ya, Taylor Swift memang mengeluarkan ya, merilis album studio ya, The Life of a Showgirl dengan beberapa lagu populer ya seperti The Fate of Ophelia, Oplight dan masih banyak lagi. Nah, kemunculan dari Passion Zero sendiri juga merupakan menerbitkan spekulasi penggemar tentang proyek musik terbaru dari Taylor Swift nih teman Pro 2 setelah ia menikah juga. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, menjelang perilisannya memang detail tentang makna lagu dan proyek lanjutan dari Passion Zero juga belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Penggemar kini menantikan hari Jumat ya untuk mendengarkan lagu terbaru tersebut dari Taylor Swift. So teman Pro 2, Jessica juga masih bersama dengan kamu ya di pagi hari ini. Jadi aku bakal puterin juga lagu terbaru dari Taylor Swift ya. Sebelum kita bakal dengerin Passion Zero, kita dengerin dulu nih, puas-puasin dengerin Taylor Swift I Know It, I Know You.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuma berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif. Woo!

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Welcome back teman Pradua di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, Jessica masih bersama dengan kamu juga di Spada ya, pagi hari ini, hari Kamis. Dan aku harap teman Pradua di hari Kamis ini kamu tetap manis ya. Hari Kamis manis kamu nih, tetap lancar-lancar aja gitu ya teman Pradua ya. Dan pastinya di hari ini teman Pradua kita juga udah di penghujung ya segmen dari Spada Musik dan Informasi Part 2. Dan kali ini aku bakal update nih satu informasi yang penting banget juga nih buat kamu teman Pradua nih. Ini ada update medali yang diperoleh oleh tim nasional Indonesia kontingen Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih teman Pradua. Kalau kemarin aku udah update ya di hari ke 5 ya teman Pradua ya, kali ini per 23 September ya teman Pradua ya, kali ini juga memang Indonesia mengalami penurunan peringkat lagi teman Pradua setelah 2 hari lalu di posisi 12, terus juga selanjutnya kemarin di posisi ke-13, dan sekarang Indonesia berada di posisi berapa hayo teman Pradua? Di posisi 23, turun lagi nih teman Pradua, sayang sekali ya. Tapi nih teman Pradua, ada perolehan medali yang diupdate nih Indonesia dengan 8 medali yang diperoleh Indonesia nih teman Pradua ya. Karena hari ini kemarin ya teman Pradua ya di update di tanggal 23 September 2026 jam 22 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pradua ya, Indonesia mendapat 1 silver, 12 bronze ya teman Pradua ya, dan totalnya jadi 13 medals di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan buat teman Pradua ya, posisi Indonesia memang terus menurun, tapi perolehan medali juga semakin update ya teman Pradua, semakin nambah lagi gitu ya. Even memang turun ya posisinya 3 peringkat ya teman Pradua ya, karena negara lain juga ternyata mengumpulkan medali yang banyak juga. Dan buat kamu nih teman Pradua, ada update-nya juga nih terkait medali yang diperoleh oleh negara-negara lain, khususnya di top 5 medal standings ya nih teman Pradua. Yang pertama dari ROC atau Republic of China ya teman Pradua ya, di posisi pertama dengan total 78 medali yang diperoleh dengan perolehan 48 medali emas, 20 medali perak, dan 10 medali perunggu. Terus disusul oleh Jepang dengan perolehan 15 emas, 25 perak, dan 27 medali perunggu dengan total 67 medali. Dan posisi ketiga masih sama ya teman Pradua ya, dari Korea Selatan dengan 8 emas, 8 perak, dan 25 perunggu dengan total 41 medali. Disusul oleh Kazakhstan di posisi keempat, ada 7 medali emas, 4 medali perak, dan 8 medali perunggu dengan total 19 nih teman Pradua. Dan disusul oleh peringkat kelima nih ya, ini satu-satunya peringkat 5 dari negara ASEAN ya teman Pradua ya. Ini ada dari Thailand dengan posisi kelima memperoleh 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 4 medali perunggu dengan total 12 medali. Dan teman Pradua pastinya ya, Indonesia juga kita ya sebagai warga negara Indonesia ini sangat berharap bahwa Indonesia bisa kembali bangkit ya teman Pradua ya, untuk menambah pundi-pundi medali ya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kita berharap bersama ya teman Pradua ya, semoga bertambah, amin. Dan teman Pradua, Jessica juga masih nemenin kamu selanjutnya di jam 8 nanti. Teman Pradua, kita akan beranjak ke segmen selanjutnya, yakni Cek Fakta Nusantara. Jadi buat kamu teman Pradua, tungguin aja ya Cek Fakta Nusantara kali ini. Kita akan menjelajah Indonesia bagian mana ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Gracie Abrams, Hit the Wall.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, udah jam 8 lebih 12 waktu Indonesia Barat ya. Gak terasa ya teman Pro 2, cepet banget ya hari ini ya. Gak, tiba-tiba udah jam 8 aja ya. Dan di hari Kamis ini pastinya tadi udah aku spill juga, kali ini kita masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen Cek Fakta Nusantara. Dan teman Pradua, pastinya kalau ngomongin tentang Cek Fakta Nusantara, kita sambil terbang ya. Aku bawa kalian terbang nih. Kali ini aku bakal bawa kalian ke salah satu tempat yang ada di Sulawesi Selatan nih teman Pradua. Kali ini ya, kalau ngomongin tentang Sulawesi Selatan, mungkin kamu mikirnya Coto Makassar. Kalau aku iya sih, karena aku lagi lapar teman Pradua. Pengen sarapan gitu, tapi nggak Coto Makassar juga ya. Kayaknya terlalu porsinya terlalu banyak ya. Enggak juga sih, Coto Makassar kecil ya teman Pradua. Boleh deh, kayaknya pengen banget deh sarapan Coto Makassar. Kayaknya enak ya teman Pradua ya. Nah, kalau ngomongin tentang Sulawesi Selatan ya teman Pradua ya, kali ini aku bakal membawa kamu ke salah satu tempat di sana yang punya sejarah yang oke banget nih teman Pradua. Oke banget ya, kenapa? Karena di sini ternyata ada seni gua tertua yang ditemukan di Indonesia, yang berasal dari Gua Leang Karampuang di Sulawesi Selatan. Nah, salah satunya ya teman Pradua ya, mungkin kalau zaman dulu tuh karena gak ada kanvas, terus juga gak ada kuas, akhirnya manusia purba ini telah meninggalkan gambar gitu ya di dinding gua. Nah, salah satunya nih, salah satu bukti tertua ini ditemukan di Gua Leang Karampuang, Sulawesi Selatan ini teman Pradua. Lokasinya tepatnya ada di kawasan Kars Maros Pangkep nih teman Pradua. Lukisan tersebut juga menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia. Nah, ini ya teman Pradua ya, makanya anggota dari Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merujuk pada analisis dari Griffith University Australia dan lembaga riset PAPEX nih teman Pradua, yang ini menemukan bahwa kira-kira gitu ya, lukisan yang ada di Kars tersebut ya teman Pradua, di gua tersebut, itu setidaknya sekitar usianya 51.200 tahun, bayangin. Itu udah tua banget ya teman Pradua ya. Dan usia tersebut juga menjadikannya karya di Leang Karampuang menjadi salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Keren banget ya, ternyata ada di Indonesia loh teman Pradua ya. Nah, kalau ngomongin tentang kawasannya juga nih teman Pradua, ini juga merupakan kawasan Paros Mangkep yang membentang di Kabupaten Maros dan Pangkep di sebelah utara Kota Makassar. Leang Karampuang sendiri ya teman Pradua ya, berada pada Bukit Kapur atau Kars nih teman Pradua ya. Di guanya itu ternyata ada bukit batu kapur atau karsnya itu sendiri. Dan penelitian ilmiah juga menggambarkannya sebagai gua pada kawasan kars dan terbentuk oleh menara gitu ya teman Pradua ya, berbentuk menara. Keren ya ternyata ya guanya sendiri. Dan kalau ngomongin juga apa aja yang bisa ditemui di sana ya teman Pradua, selain lukisan itu tadi ya teman Pradua ya, ada lukisan seekor babi liar ya, terutama kayak babi Sulawesi gitu ya teman Pradua ya. Terus itu berwarna merah dengan ukuran sekitar 92 x 38 cm, bayangin tuh teman Pradua ya, lumayan. Bisa dibilang besar tapi gak kecil juga gitu ya teman Pradua. Lalu ada tiga sosok mirip manusia dengan yang tampak berinteraksi dengan babi itu gitu ya. Dan pastinya ada juga nih teman Pradua jejak telapak tangan atau stentil tangan di dalamnya juga. Dan berbagai gambar pada bagian langit-langit serta dinding yang ada di Gua Leang Karampuang. Lalu di ornamen gua juga ada berupa pertumbuhan mineral atau Peleotem nih teman Pradua namanya. Ya menarik ya, lukisan utama tersebut ya teman Pradua, bukan sekedar satu gambar hewan aja, tetapi ada figur nih yang ditempatkan dalam satu adegan ya. Jadi kayak ngebentuk cerita juga gitu ya ternyata ya. Karena itu para peneliti juga menganggapnya sebagai contoh sangat awal dari visual storytelling atau penceritaan ya teman Pradua melalui gambar. Keren ya orang zaman dahulu ya teman Pradua. Meskipun usianya kurang lebih 51.200 tahun ya, 51.200 tahun
Ini sangat sangat keren ya, karena bisa dibilang mungkin zaman dulu ternyata orang udah kepikiran ya untuk ngebikin visual storytelling gitu melalui dari lukisan seekor babi liar itu bersama dengan tiga sosok yang mirip manusia juga. Keren banget ya, bahkan sampai ketemu ini loh para peneliti, hebat banget loh. Dan teman Pro 2, Jessica juga masih nemenin kamu dengan cek fakta Nusantara kita, tapi tenang aja, aku juga bakal puterin lagu-lagu ya teman Pro 2 selama segmen ini. Salah satunya ada lagu dari Nabila Takiyah Cegil yang akan mengudara di ruang dengar kamu. Stay tune.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-grow itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

105,5 FM Pradu RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradu Jessica masih nemenin kamu juga ya di hari Kamis ini. Gimana hari ini teman Pradu, kamu udah ngapain aja? Udah jam 8 lebih 34 waktu Indonesia Barat. Pastinya kamu mungkin kalau belum yang sarapan, sarapan jangan lupa. Buat kamu yang lagi olahraga, semangat olahraganya. Buat kamu juga nih teman Pradu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk mematuhi aturan lalu lintas ya, terutama ya. Dan juga buat teman Pradu yang lagi mau memulai aktivitas atau mungkin sedang memulai aktivitas kamu ya di pagi hari ini, semoga aktivitas kamu lancar-lancar aja ya dan gak ada halangan, amin gitu teman Pradu. Lanjut nih teman Pradu, kita masih di Cek Fakta Nusantara ya bersama dengan Jessica pagi hari ini, dan kita membahas topik kita yakni Gua Leang Karampuang yang merupakan di dalamnya ada lukisan gua tertua di dunia loh. Dan teman Pradu, tadi kan kita udah sempat membahas ya bagaimana lokasi dari Gua Leang Karampuang itu sendiri dan juga apa aja di dalamnya ya, terutama lukisan itu ya teman Pradu yang kita highlight ya di pagi hari ini. Selanjutnya teman Pradu, ada salah satu hal yang wajib banget aku bahas juga, yakni tentang kondisi dari Medan Gua Leang Karampuang nih teman Pradu. Ternyata nih ya teman Pradu ya, ini juga menarik banget nih kalau ngomongin tentang kondisi medannya, karena kawasan dari lokasi dari Gua Leang Karampuang ini juga memiliki karakter perbukitan batu kapur yang menjulang dan relatif terjal nih teman Pradu. Banyak bukitnya berbentuk seperti menara kars dengan lereng yang pada umumnya cukup curam ya. Jadi bahaya banget juga kalau kamu mau ke sana tanpa peralatan dan juga persiapan yang well prepared gitu ya teman Pradu ya. Lalu untuk Gua Leang Karampuang sendiri ya, penelitian juga menyebutkan bahwa terdapat lorong gua pada bagian atas dan panel lukisan berada di area galeri gua, termasuk nih ya pada bagian langit-langitnya dan dinding bagian atas gua tersebut yang memiliki bukaan dan terbagi menjadi beberapa ruang. Jadi kalau digambarkan secara sederhana ya, mungkin juga teman Pradu bisa sambil bayangin gitu ya, bagaimana sih bentuknya dari Gua Leang Karampuang itu sendiri teman Pradu. Suasananya ya, suasananya seperti kamu melihat gua pada umumnya teman Pradu ya, bukan seperti masuk museum yang datar dan juga rapih ya, tapi karena ini juga guanya itu gua kars ya teman Pradu ya, di lingkungan kars yang berbatu, pastinya kalau kamu masuk ke dalamnya ini kamu bakal bertemu dengan permukaan batu kapur, terus juga lorong-lorongnya, dinding dan juga langit-langit yang menjadi kanvas manusia purba pada zaman dahulu gitu ya teman Pradu. Dan kalau ngomongin medannya juga, kalau aku lihat dari pantauan ya teman Pradu melalui konten-konten yang udah diberikan oleh para konten kreator, termasuk juga Erika ya teman Pradu ya, yang suka melukis-melukis itu ya, Erika kan juga sempat kesana gitu ya, aku lihat kontennya teman.

Produknya di TikToknya itu, ya ampun, dia sangat effort ya untuk mencapai ke titik gua Leang Karampuang itu sendiri ya teman Produk ya. Dan mungkin kalau buat kamu yang mau ke sana juga gitu ya, mau melihat medannya secara langsung gitu ya teman Produk tentang gua Leang Karampuang itu juga bisa banget teman Produk. Tapi memang sepertinya sih dibatasi ya teman Produk. Jadi kamu benar-benar harus ke sana dengan ada tujuan dan juga alasan yang make sense gitu. Karena balik lagi ya teman Produk, ini adalah situs yang bisa dibilang ini situs yang tertua ya yang ada di dunia ya teman Produk, terutama lukisan tertua yang ada di dunia. Ya mungkin itu juga bisa lenyap kapan saja teman Produk, terutama mungkin kalau banyak orang yang melihat dan juga mungkin bahkan sampai menyentuh atau ya bisa dibilang ya melihat sambil digesek-gesek itu juga yang sepertinya akan cepat hilang ya teman Produk. Makanya juga di sebagai aset yang dilindungi juga seperti itu. Setahu aku ya teman Produk ya. Dan mungkin juga buat kamu yang penasaran, mungkin kamu bisa cek-cek juga nih dari konten-konten dari konten kreator yang udah sempat kesana ya teman Produk, atau mungkin langsung dari Brin ya. Konten dari Brin juga ada ya teman Produk ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan buat teman Produk juga, Jessica masih nemenin kamu dengan Cek Fakta Nusantara di pagi hari ini tentang gua Leang Karampuang lebih dalam lagi teman Produk. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Produk RRI, sekali ya teman terbaik kamu.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Welcome back teman Prodia di 105,5 FM Prodia dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Prodia kita berada di penghujung ya, karena udah jam 8.53. Benar-benar enggak berasa banget ya kita ya di sini ya. Cepat banget ya, ternyata udah 1 jam aja aku nemenin kamu dengan segmen kita yakni Cek Fakta Nusantara ya teman Prodia ya. Dan selanjutnya untuk menuntaskan lah ya, ini teman Prodia Cek Fakta Nusantara nih, ada satu informasi yang perlu banget kamu tahu ya teman Prodia ya. Terkait juga selain tadi medannya juga ya teman Prodia ya, yang kondisinya ya memang berupa kars berbatu ya teman Prodia ya. Kalau ngomongin tentang medannya panas atau lembab ya, bisa dibilang ya kawasan ini memang berada di lingkungan dekat khatulistiwa dengan kondisi panas dan lembab yang hampir sepanjang tahun gitu. Tim peneliti juga bahkan memilih periode yang lebih kering yaitu sekitar Juni sampai September untuk sebagian kegiatan lapangannya nih teman Prodia. Jadi karakter lingkungannya bisa dibayangkan sebagai perpaduan bukit kars, terus juga vegetasi tropis, batu kapur, gua, dan udara yang lembab. Seperti itulah ya gambarannya gitu ya teman Prodia. Lalu gimana sih lukisannya, apakah masih utuh? Sebenarnya untuk lukisannya sendiri itu tidak sepenuhnya utuh ya teman Prodia. Ini justru salah satu hal yang penting nih dalam cerita tentang Leyang Karampuang, karena permukaan batu kapur mengalami pengelupasan ya teman Prodia, sehingga sebagian gambar telah hilang. Selain itu terdapat pertumbuhan mineral di atas permukaan yang juga menutupi sebagian gambar nih teman Prodia. Artinya apa yang kita lihat sekarang kemungkinan hanya sebagian dari karya yang dibuat manusia purba ribuan tahun lalu. Nah makanya ya teman Prodia ya, kalau bisa dibilang mungkin aja ya teman Prodia, di dalam gua itu sebenarnya masih banyak juga lukisan-lukisan lainnya, tapi sayangnya lukisan itu tidak bisa kita lihat atau mungkin telah hilang seperti itu. Nah gimana sih kawasan di sekitarnya juga nih teman Prodia, terkait dari kawasan Leyang Karampuang nih teman Prodia ya. Dan kalau ngomongin juga tentang Leyang Karampuang, memang lokasinya di daerah Maros Pangkep yang skalanya jauh lebih besar ya. Data yang dicantumkan dalam pengajuan UNESCO menyebut terdapat 238 situs gua prasejarah dan 187 diantaranya memiliki gambar cadas. Motifnya antara lain telapak tangan, terus juga manusia, ada hewan, dan berbagai bentuk lainnya. Kawasan kars juga ya teman Prodia yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna, termasuk juga sejumlah spesies khas Sulawesi seperti itu. Dan ternyata ya dari ribuan tahun lalu ya teman Prodia, tepatnya di 51.200.000 tahun yang lalu itu ya, ada lukisan seekor babi dan juga beberapa sosok mirip manusia yang ditemukan di Leyang Karampuang yang berada di Sulawesi Selatan, yang juga merupakan menjadi lukisan tertua yang ada di dunia yang ditemukan di Indonesia. Keren sekali ya teman Prodia ya. Dan cukup sekian teman Prodia, kita membahas tentang Cek Fakta Nusantara ya. Kita terbang tadi ke Sulawesi Selatan sekali. Setelah ini teman Prodia, kita kembali lagi ke Bangka Belitung. Untuk bersama-sama kita akan mengikuti pada prioritas nasional ya, kali ini dengan tema narkoba ya teman Prodia ya di pagi hari ini. So teman Prodia, tenang aja, di jam 9 aku bakal kembali lagi menemani kamu ya. Sebelum itu aku bakal puterin lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Dan pastinya stay tune ya teman Prodia di Prodia FM RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: No matter what, no matter what, you got

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
5: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
6: Pohonnya.
7: Hewannya.
8: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
9: Kan asapnya bikin sesak nafas.
10: Tante jangan bakar hutannya.
11: Kami mau hirup udara, bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

105,5 FM Pradu RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu ya. Masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu. Pastinya di pagi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan pastinya teman Pradu ya, di pagi hari ini kita beranjak ya, karena udah jam 9 lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita saat ya masuk ke segmen selanjutnya, yakni pada prioritas nasional ya teman Pradu ya. So untuk pagi hari ini teman Pradu ya, pada prioritas nasional menghadirkan informasi seputar narkoba ya teman Pradu ya. Dan pastinya teman Pradu ya, kali ini kan memang banyak banget ya kasus-kasus tentang narkoba ya, terutama diseludupkan juga gitu ya teman Pradu ya, menggunakan vape nih teman Pradu ya. Makanya nih sekarang BNN juga menegaskan bahwa vape legal berpita cukai ini bakal, itulah yang vape yang memang bebas dari narkoba nih teman Pradu ya. Jadi ini juga sebagai himbauan ya dari BNN ya teman Pradu ya. Nah, penyalahgunaan rokok elektrik atau vape ini memang menjadi perhatian serius nih dari Badan Narkotika Nasional dan para pelaku industri. Di tengah kekhawatiran publik juga, BNN menegaskan bahwa produk vape yang beredar secara legal dan memenuhi ketentuan negara tidak ditemukan mengandung narkotika. Jadi mungkin ya teman Pradu ya, yang ada di informasi yang beredar ya seputar vape yang ilegal, terutama yang di dalamnya ada narkoba, itulah vape yang memang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh BNN ya teman Pradu. Memang itu dijual secara ilegal dan bahkan ini tidak sempat gitu ya BNN endus gitu ya teman Pradu ya, bahkan sudah sampai ke konsumennya gitu. Nah, Kepala Pusat Laboratorium BNN Brigjen Suprianto ya teman Pradu juga menjelaskan bahwa produk legal yang dilengkapi pita cukai sejauh ini memang bersih nih dari kandungan zat terlarang. Menurutnya, kasus penyalahgunaan yang ditemukan selama ini memang selalu berkaitan dengan produk ilegal yang tidak memenuhi regulasi. Makanya nih teman Pradu, kita benar-benar wajib banget nih tahu produk mana yang memang sudah dilegalkan oleh BNN dan produk mana yang memang bukan legal ya teman Pradu atau ilegal, ya memang ini tidak memenuhi regulasi dari Badan Narkotika Nasional. Makanya teman Pradu, kamu benar-benar harus teliti ya bagaimana membedakan vape yang legal dan juga ilegal. Nah, Suprianto juga menambahkan ya teman Pradu ya, temuan vape yang mengandung narkotika ini biasanya memang berasal dari produk yang tidak dilengkapi pita cukai atau diedarkan secara gelap. Makanya mungkin ya yang menemukan atau mungkin yang mengonsumsi dari vape yang mengandung narkoba nih, biasanya teman Pradu ini mereka ini dapatnya itu dari pasar gelap ya teman Pradu ya. Dari sesuatu yang memang mereka carinya juga secara ilegal, makanya gitu ya mereka dapat deh tuh vape yang ada narkotikanya. Oleh karena itu ya teman Pradu ya, BNN terus menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Asosiasi Industri dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyatukan langkah dalam menangani persoalan ini. Makanya nih teman Pradu ya, kita juga perlu berhati-hati ya dalam memilih. Mungkin buat kamu yang memang nge-vape ya teman Pradu ya, menggunakan rokok elektrik ya, jangan sampai kamu menggunakan rokok elektrik yang memang di dalamnya ada narkobanya yang memang sudah diseludupkan seperti itu teman Pradu ya. Nah, makanya teman Pradu ya, buat kamu juga kita benar-benar harus teliti dan juga kritis ya dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini. Masih bersama dengan Jessica juga di Sepada Prioritas Nasional pagi hari ini teman Pradu ya. Jessica masih nemenin kamu dengan topik tersebut ya, terkait BNN yang memang menegaskan vape secara legal ya, kalau yang legal itu adalah yang berpita cukai, itu berarti memang bebas dari narkoba. Seperti itu teman Pradu. Jessica masih bakal puterin lagu-lagu pilihan di pagi hari ini supaya kamu semakin mood ya di pagi hari ini ya teman Pradu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradu RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel, saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

nggak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan, jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya. Wow. Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

Welcome back to Mom Produ di 105,5 FM Produ RRI Sukai Ria, teman terbaik kamu. Dan kali ini Jessica masih di Sepada Prioritas Nasional ya, membahas tadi kebijakan dari BNN ya, yang memang menegaskan banget nih kalau vape legal ini adalah vape yang berpita cukai. Ini berarti bebas narkoba ya, teman Produ ya. Dan buat kamu juga nih, teman Produ ya, aku gak lupa untuk mengingatkan kembali ya, teman Produ, buat kamu jangan lupa untuk tetap cek lagi ya vape ya mungkin kamu konsumsi ya, teman Pro 2 ya, terutama dari pitanya itu sendiri, jangan sampai kamu ternyata menggunakan vape yang ilegal nih, dan bahkan ini di dalamnya mengandung narkoba, teman Pro 2 ya. Pastinya ini juga sangat merugikan ya, baik kamu ya, teman Pro 2, secara fisik, mental juga kena kayak gitu ya, teman Pro 2 ya. Lalu menanggapi dari pernyataan BNN sendiri ya, Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau APVI, Budianto juga menyatakan nih, teman Pradua, apresiasi terhadap langkah tegas BNN dalam memberantas narkotika. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah musuh bersama yang harus diperangi secara tepat sasaran. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, APVI juga menetapkan ya kode etik yang mengikat seluruh anggotanya. Saat ini asosiasi tengah menggagas gerakan vape berintegritas nih, teman Pradua, untuk memastikan ekosistem industri tetap berjalan sesuai dengan aturan dan bersih dari praktek ilegal. Langkah nyata itu juga ditunjukkan di tingkat daerah ya, teman Pro 2, pada 12 September 2026 DPW APVI Sumatera Bagian Utara mendeklarasikan komitmen untuk membangun industri vape yang bertanggung jawab dan menjaga pasar dari penyalahgunaan narkotika. Budianto juga menegaskan bahwa APVI ini bakal siap nih menjadi mitra strategis pemerintah dan BNN nih, teman Pradua. Nah, kalau dari sini ya, teman Pradua, kelihatan banget ya bahwa memang sudah ada langkah tegas ya, baik dari BNN terus juga Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau APVI juga ya, teman Pradua, serta pihak-pihak lainnya yang berintegritas ya, teman Pradua, seperti Bea Cukai itu lagi. Dan pastinya ya, teman Pradua, buat kamu ya, balik lagi, jangan sampai apa yang kamu konsumsi ya, terutama rokok elektrik atau vape ini ya, teman Produk, ternyata ilegal. Jadi perlu banget kamu untuk mengecek lagi, cross check lagi, jangan sampai itu tadi ya, teman Produk, ternyata ilegal, dan bahkan ngerinya nih kamu jadi menggunakan penyalahgunaan narkoba ya. Memang kalau kita sebagai generasi muda ya, teman Produk, harus banget dihindari ya penyalahgunaan narkoba seperti itu, yang ada kamu malah rugi ya, teman Produk, karena nggak cuman fisik ya yang kena dari narkoba ini, tapi ternyata mental juga seperti itu. Dan teman Pro 2, Jessica masih mengudara ya di 105,5 FM dengan lagu-lagu pilihan juga nih, teman Pro 2. Ada satu lagu yang aku persembahin nih buat teman Pro 2 ya. Ada lagu terbaru dari Lisa, ada Sawadika.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih, seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
0: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya.
1: Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar.
0: Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk ah, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance.

Alright teman Pro 2, kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan ini juga berada di penghujung ya dari segmen kita di pagi hari ini, teman Pro 2 bersama dengan Jessica. Udah jam 9.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya Jessica juga ya teman Pro 2 ya pamit dari ruang dengar kamu. Tapi kali ini ya teman Pro 2 ya, Jessica juga gak lupa untuk mengingatkan buat jauhi narkoba, judi online juga ya teman Pro 2 ya, terutama kita para generasi muda. Jadi supaya kamu juga tetap berada di lingkungan yang tepat ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu jadi masuk ke lingkungan yang terjerumus ya dari bahaya akan zat terlarang tersebut ya teman Pro 2. Terutama juga nih buat kamu yang mulai mengenal juga dengan judi online ya teman Pro 2, jangan sampai ya. Kalau ngomongin tentang narkoba dan judi online ini memang deket banget ya sama anak-anak muda sekarang ya teman Pro 2. Makanya inilah peran kita ya untuk giat mengelola kembalilah diri kita ya teman Pro 2, jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang negatif, terutama narkoba, judi online dan berbagai hal-hal negatif lainnya ya teman Pro 2, yang pastinya ini juga memang ada ya di lingkungan kita nih, terutama anak-anak muda sekarang. Perlu banget teman Pro 2 untuk melakukan kegiatan yang lebih positif ya teman Pro 2 ya. Kali aja kamu punya komunitas atau mungkin kamu punya ruang untuk berbagi ekspresi kamu dengan cara yang positif seperti itu teman Pro 2. Dan pastinya juga Jessica kali ini teman Pro 2 juga menutup ya dari segmen pada prioritas nasional pagi hari ini. Dan di pagi hari ini juga aku mengucapkan teman Pro 2 selamat melanjutkan aktivitas kamu. Selamat juga untuk bersemangat ya teman Pro 2 ya di hari Kamisnya ini, karena kalau ngomongin Kamis biasanya udah buru-buru ya, pengen buru-buru weekend. Tenang teman Pro 2, masih ada Jumat dan setelah itu kamu bakal masuk ke weekend ya. Jadi selesaikan aktivitas kamu teman Pro 2, terutama pekerjaan-pekerjaan kamu, PR kamu atau mungkin tugas-tugas kamu ya, baik yang kuliah, kerja atau mungkin juga masih sekolah ya teman Pro 2. Semoga kamu hari ini dan seterusnya dapat kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Dan teman Pro 2, Jessica pamit ya dari ruang dengar kamu, karena setelah ini di jam 10 kamu bakal ditemani rekan aku Anya ya, yang akan mengudara dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat kamu yang penasaran juga teman Pro 2, kamu bakal ditemenin ke Pro 2 Hits Request Indonesia. Buat kamu yang mau request boleh banget langsung aja request ya, nanti bakal dibacain nih sama Anya. So teman Pro 2, Jessica pamit dari ruang dengar kamu. See you dan toodles teman Pro 2.

Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu sampai siang.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang rasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sunyal, ya teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali barengannya akan membersamai kamu di Roda Dengara dan juga di udara edisi tanggal 24 September 2026 di Santai Siang teman Pro 2 ya, hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya teman Pro 2 selamat menjalankan aktivitas di Kamis siang teman Pro 2 dengan cuaca kita di Sungai Liat. Alhamdulillah hari ini cukup cerah teman Pro 2, tapi kita doakan juga semoga untuk wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya segera diturunkan hujan ya, karena sudah melanda musim kekeringan ya teman Pro 2. Nah seperti biasa teman Pro 2, hingga nanti pukul 11 siang kita akan masuk ke Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamaannya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 081277221055 nih teman Pro 2. Atau mungkin untuk kamu yang pengen langsung lihat gimana nih teman Pro 2 proses kita waktu putarin live kamu, lagu kamu ya, requestan kamu, kamu bisa langsung saja bergabung melalui live streaming TikTok kita di @RRIPro2SungaiLiat nih teman Pro 2. Tentunya di siang hari ini sudah ada requestan masuk nih ya dari teman-teman Pro 2 ya. Yang pertama ada dari Minesh. Katanya, hai kakak, aku Minesh, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Oke Kak Minesh, nanti akan aku puterin ya. Semangat dan juga selamat beraktivitas juga untuk Kak Minesh di siang hari ini. Kita lanjut sama Pro 2, requestan yang kedua. Ada request dari teman TikTok kita ya, Kak Hotima. Hai Kak Hotima, mungkin masih nonton gak sih? Masih ya. Hai Kak Hotima ya, katanya pengen dengerin lagunya Mangu ya. Kalau gak salah Mangu ini penyanyinya 420 gak sih? Iya ya. Terus nanti teman Pro 2 yang ketiga akan aku puterin. Ini special request juga dari Kak Intan yang lagi nonton di live TikTok kita. Katanya pengen dengerin lagunya Home Pimpa. Nanti akan aku puterin spesial untuk teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini bersamaannya. Dan tentunya teman Pro 2, aku masih menunggu requestan kamu hingga nanti pukul 11 siang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu. Masih di 105,5 FM RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, kita masih berada di Pro2 Request Hitlist ya. Pro2 Hitlist Request Indonesia, teman Pro2. Dan tentunya juga kita masih berada di segmen Request Indonesia hingga nanti pukul 11 siang. Dan pada siang hari ini, tadi sudah nyeputarkan ya requestan 3 dari teman-teman kita. Yang pertama ada dari Kak Minish. Kemudian, yang kedua tadi sudah nyeputarkan juga lagunya by request Kak Intan ya, dengan lagu Hampir Impah, dan juga Kak Hotimah dengan lagu

penggemar mengenal karakter Shin sebelum mereka resmi debut. Shin membawa konsep dengan dua sisi yang berbeda nih teman Pro 2, di mana dalam konsep yang mereka tampilkan, mereka ingin menampilkan energi dan juga optimisme tetapi tetap menyisakan sisi yang lebih tenang dan juga personal. Bersamaan dengan mood video, lagu pre-release Shin juga sudah tersedia di sejumlah platform musik digital. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen dengar teman Pro 2 ya, kamu bisa melakukan pre-save sebelum lagu tersebut dirilis secara resmi. Nah, keempat member Shin ini juga punya latar belakang yang cukup beragam, di mana sebelumnya Dendy yang aktif di dunia musik dan juga pernah terlibat dalam produksi musikal, sedangkan Jason memiliki pengalaman sebagai dancer dan juga bagian dari dance crew. Sementara itu teman Pro 2, Albion dan juga Noel melengkapi formasi Shin dengan karakter masing-masing, di mana keempat member kemudian dipersiapkan untuk tampil sebagai satu kesatuan baik dari sisi musik maupun penampilan. Nah, nama Shin sendiri berkaitan dengan gagasan tentang melihat dan juga dilihat, di mana konsep tersebut mereka rangkum melalui tagline to see, to be seen, to have been seen. Shin juga dijadwalkan debut pada September 2026, di mana sebelum debut resmi mereka juga akan memperkenalkan musik dan aktivitas grup secara bertahap melalui akun media sosial di @shin_by_shin_teman_pro2. Nah teman Pro 2, itulah dia informasi seputaran musik kita di Request Indonesia. Dan langsung saja kita lanjut ya teman Pro 2, untuk selanjutnya akan hanya hadirkan nanti requestan dari akun TikTok @kahamdidodo ya. Katanya pengen dengerin lagunya Teh Hijau dengan dari Tulus ya. Kemudian teman Pro 2, untuk lagu yang kedua ini dari pendengar yang dari Instagram di arah Pro 2 Sunya Lihat, katanya pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Jika Terasa. Requestnya dari @zania_ nih teman Pro 2. Kemudian requestan lagu yang ketiga nanti akan hanya hadirkan ini dari akun Instagram @eliska_, katanya request lagu Selesai by Sabrina Leanor. Dan juga teman Pro 2, untuk yang keempat nih teman Pro 2, hanya juga masih milih ya, karena ini rata-rata yang request penyanyinya sama nih teman Pro 2. Nah yang nanti yang keempat nih ada Antia, katanya pengen request lagunya Liodra dengan judulnya Ada ya. Dan tentunya kita masih berada di Pro 2 list request Indonesia yang nanti pukul 11 siang. Dan tentunya juga hanya masih menunggu requestan kamu teman Pro 2. Untuk itu langsung saja kita dengarkan, ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Oh, ini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Masih di 105,5 FM di Pro 2 Sungai. Lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2, gak kerasa banget nih ya. Pro 2 Hitlist Request Indonesia kita sudah hampir berakhir karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya teman Pro 2 mungkin akan hanya hadirkan dua requestan terakhir dari teman-teman Pro 2 yang juga sudah bergabung bersamaannya nih teman Pro 2 ya. Yang pertama setelah ini akan hanya hadirkan requestan dari app Tiara underscore Harum underscore Sekarwangi. Katanya pengen dengerin lagunya Mawar De Jong dengan judul Kan ya. Dan yang terakhir teman Pro 2, nanti untuk penutup request kita ada requestan dari Kak Marlo Golazo. Kak Marlo Golazo ya, katanya pengen dengerin lagunya K3BI dengan judul Doa nih teman Pro 2. Katanya juga nih dari Azumar Karim, anak magang RRI Kaks. Oke deh, dan nanti untuk lagu doa menjadi penutup perjumpaan kita ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan tentunya untuk kamu yang gak kebagian Request Indonesia bareng Anya, kamu bisa bergabung di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara di pukul 11 hingga pukul 12 siang. Untuk request bisa langsung saja melalui WhatsApp di Pro 2 RRI Pro 2 di 08 1277221055, ataupun via Instagram di RRI Pro 2 Sungai Liat, atau mungkin untuk kamu yang pengen bergabung secara langsung melalui live streaming TikTok kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Langsung saja teman Pro 2 kita dengarkan, ini dia Mawar De Jong dengan Kamu.

0: lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu.
2: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin. Why it started.

여기서 jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sinyal ya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara di Teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen bergabung bersamaannya, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sinyal ya, ataupun via WhatsApp kita di 081277221055. Atau mungkin Teman Pro 2, untuk kamu yang pengen dengerin atau lihat secara langsung melalui live streaming RRI Pro 2 Sinyal juga bisa banget kirim lagu favorit kamu Teman Pro 2 untuk akhirnya putarkan ya di sesi request mancanegara siang hari ini. Nah setelah ini Teman Pro 2 akan hanya hadirkan requestan dari akun TikTok. Sebenarnya aku gak tahu sih cara baca username-nya ya, karena ada kayak unsur Korea, Jepang. Ya katanya pengen dengerin lagunya BTS dengan Hooligan ya Teman Pro 2. Terus yang kedua, ada akun TikTok @benardi, katanya pengen dengerin lagunya Kelly Clarkson dengan judul Stranger Teman Pro 2. Dan untuk kamu, tentunya Anya juga masih menunggu requestan kamu nih Teman Pro 2 di siang hari ini ya, sehingga nanti pukul 12 siang Teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara atau Pro 2 untuk selanjutnya. Akan hanya hadirkan requestan dari Mas Yanto di Raskin. Katanya Mas Yanto pengen dengerin lagunya Marshmello featuring Pritam Fit Sirley Setia ya, dengan judul Biba nih untuk Mas Yanto. Terus nanti yang kedua nih teman Pro 2, ada Kak Ato di Sungai Liat, katanya pengen dengerin lagunya Demi Lovato dengan Let It Go. Dan tentunya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, hanya masih menunggu kehadiran teman-teman yang mau request di siang hari ini. Bisa langsung saja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 08 1277221055. Dan langsung saja spesial untuk Mas Yanto di Raskin, ini dia Biba by Marshmello.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Terapapa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita, kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.
2: No, makasih ya, Shalnya.
3: Aku suka banget loh.
4: Shal?
2: Iya, kemarin kan karena kamu ada peluncuran, aku sendiri gak bisa ngantar datangnya ya. Jadi tiga yang ngantar.
4: Oh.
2: Aku gak percaya nih Shal pilihan kamu. Ini pasti pilihan tiga deh. Tapi makasih ya, No.
4: Iya, Bu.
2: Tapi kamu inget nih, ini bocah itu disini banget. Untungnya ada Vida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
4: Iya, Bu.
2: Kamu iya-iya aja sih.
4: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
2: Sama Vida enggak?
4: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
2: Kemana dia?
4: Aku enggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
2: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia, tuh?
4: Iya, baik-baik aja.
2: Salam ya, Bu Tiga ya.
4: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
2: Iya.
4: Baik, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersamanya Tengok Pro 2 bersamanya kamu di Radengara dan juga di udara. Kali ini kita masuk ke segmen Liga Olahraga nih teman Pro 2, dimana Anya akan memberikan informasi seputaran olahraga ya, untuk menemani kamu di siang hari ini. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Tekball tambang emas baru Thailand di Asian Games 2026. Thailand melesat dan sudah meraih 5 medali emas di Asian Games 2026 hingga Kamis 24 September pagi. Tekball jadi tambang emas baru bagi Thailand di ajang Asian Games. Nah, Tekball memulai debutnya sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games pada edisi 2026 di Taman Pro 2, di mana dalam laga debutnya, Tekball memainkan 5 nomor, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan juga ganda campuran. Dari 5 nomor yang dipertandingkan, Thailand merebut 3 medali emas, Sorasak Tausiri atau Cirati Chan Liang atau ganda putra, Jutatip Kuntatong Supawadi Wong Kam Chan atau ganda putri, dan Pakpong De Joren atau Supawadi Wong Kam Chan ganda campuran, di mana jadi penyumbang medali emas untuk kontingen Thailand. Nah, jumlah medali Thailand ini juga bisa bertambah bila tak ada pembatasan kuota negara di tiap kelas yang diikuti. Lebih lanjut, Tomo Pro 2, sukses ini juga membuat Thailand menjadi juara umum di cabur Tekball, di mana posisi kedua ditempati oleh negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Myanmar dengan torehan 1 emas, 1 perak, dan juga 1 perunggu. 1 emas yang tersisa direbut oleh Lee Jun Suk dari Korea Selatan. Tekball ini adalah olahraga permainan yang punya karakter hampir mirip kayak sepak takraw, yaitu menggunakan kaki dan kepala untuk bertahan dan juga menyerang. Perbedaannya nih, Tomo Pro 2, terletak pada kalau Tekball ini menggunakan meja seperti halnya tenis meja, sehingga bola harus dipantulkan ke meja. Kalau di lingkup SEA Games, Tekball ini mulai dipertandingkan pada edisi 2023. Dari 2 edisi yang sudah digelar, Thailand selalu jadi raja Tekball. Pada tahun 2023, Thailand meraih 3 emas, sedangkan di edisi 2025, Thailand melakukan sapu bersih dengan menjuarai 5 emas Tomo Pro 2. Nah, bila Tekball kembali dipertandingkan di Asian Games 2030 mendatang, Thailand bakal kembali punya harapan untuk meraih lebih banyak emas dari olahraga tersebut. Nah, Tomo Pro 2, itu dia informasi pertama kita ya di segmen Liga Olahraga, dan tentunya masih banyak sekali informasi yang akan saya hadirkan untuk menemani kamu di siang hari ini. Tentunya juga kembali menyapa Tomo Pro 2 yang ada mungkin sedang beraktivitas ya di siang hari ini. Selamat dan semangat menjalankan aktivitasnya Tomo Pro 2, jangan lupa ya untuk dimakan bekalnya karena sudah masuk jam makan siang juga ya Tomo Pro 2 ya. Nah, oke, Tomo Pro 2, tentunya selain ini akan hanya hadirkan pilihan lagu untuk mempersamai kamu di Radengara dan juga di udara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai ya teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih berada di segmen Liga Olahraga Teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya, pelatih Thailand Sesumbar mau juara FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih timnas Thailand Anthony Hudson menegaskan ambisi timnya untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Rombongan tim Gajah Perang sudah tiba di Jakarta pada Rabu 23 September dan langsung bertolak ke Bandung untuk memulai

prestasi dan juga program intensif sebelum menjalani turnamen. Hudson menilai edisi perdana FIFA ASEAN Cup akan menghadapi persaingan dengan level lebih tinggi ketimbang AFF lalu. Menurutnya, sejumlah tim datang dengan kekuatan terbaik termasuk pemain-pemain utama yang tidak selalu tersedia pada turnamen sebelumnya. Lebih lanjut, Tomo Pro 2 usai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rombongan langsung menuju stasiun kereta cepat WUS untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung, kota yang menuju lokasi seluruh pertandingan Grup B. Thailand tergabung di Grup B Division 1 bersama Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Hudson mengakui persaingan di turnamen ini tidak akan mudah, di mana ia menyebut Indonesia, Vietnam dan juga Singapura sebagai beberapa tim kuat yang membuat FIFA ASEAN Cup semakin kompetitif. Nah, Tomo Pro 2 tentunya masih akan ada satu informasi di segmen Liga Olahraga kita pada siang hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di segmen Liga Olahraga hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi terakhir teman Pro 2 di segmen siang hari ini ya, sebelum kita masuk ke segmen info entertainment teman Pro 2, hasil Asian Games, perak kedua Indonesia dari tim pistol beregu putra. Nah, nomor urut 2 tim pistol beregu putra 10 meter Indonesia mempersembahkan perak kedua bagi Indonesia di Asian Games 2026 pada Kamis 24 September. Muhammad Iqbal, Raya Prabowo, Sultanul Aulia Maruf, dan juga Wira Sukmana yang tampil sebagai trio dalam tim pistol beregu putra 10 meter bersaing ketat dengan Cina memperebutkan podium tertinggi. Tim Indonesia harus puas menempati peringkat kedua dengan nilai 174357X, sementara Cina yang meraih emas mengumpulkan nilai 174370X. Sedangkan Jepang berada di peringkat ketiga dengan nilai 173054 kali, di mana ini merupakan perak kedua bagi Indonesia setelah sumbangan dari Suma yang merupakan atlet tekbol tunggal putri beberapa hari lalu. Lebih lanjut teman Pro 2, sementara pada hari ini Indonesia juga sudah meraih 4 medali dengan perincian 1 perak dan juga 3 perunggu, di mana perunggu pada hari ini berasal dari tim sepak takraw regu putra Sayu Bella Sukma Dewi yang tampil di nomor cross country wanita dari cabang olahraga sepeda gunung. Satu perunggu lain berasal dari Herlin Aprilin Lali yang tampil di nomor channel sprint woman C1 200 meter teman Pro 2. Nah, tambahan perak ini juga membuat Indonesia naik ke peringkat 21 dengan 2 perak dan juga 15 perunggu, di mana sebelumnya Indonesia ada di peringkat ke-23. Hingga pada hari ini teman Pro 2 24 September siang, Cina masih ada di posisi teratas dengan 63 emas, 24 perak dan 10 perunggu, sementara Jepang ada di posisi runner up dengan 15 emas, 26 perak dan juga 33 perunggu. Di mana posisi 5 besar ditempati oleh Korea Selatan, Kazakhstan dan juga Iran nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itulah di informasi terakhir ya di segmen Liga Olahraga kita pada siang hari ini. Dan tentunya di pukul 14.00 hingga pukul 15.00 masih bersama aku, Anya, teman Pro 2 akan membersamai kamu di segmen Info Entertainment. Info Entertainment, kira-kira teman Pro 2, Anya akan ngasih informasi apa nih seputar musik dan juga informasi. Kalau misalkan kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Info Entertainment hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang akan hanya hadirkan Teman Pro 2, 1 jam General Sale, tiket Ultimate dan Cat Sick Day 2 Big Bang ludes nih Teman Pro 2. Penjualan tiket umum atau General Sale Day 2 konser Big Bang berlangsung hari ini pada Kamis 24 September di mana dua kategori tiket terpantau paling cepat dipesan hingga ludes terjual atau sold out. Tiket kategori Ultimate, VIP dan juga Cat Sick terpantau ludes terjual ataupun sold out dalam kurun 1 jam setelah penjualan dibuka. Berdasarkan pantauan status penjualan, Tempra 2 tiket kelas tertinggi yaitu Ultimate VIP A dan juga Ultimate VIP IPB seharga Rp6.500.000 resmi dipastikan habis, bahkan hanya dalam beberapa menit penjualan. Situasi tersebut konsisten terjadi sejak penjualan tiket untuk day one serta seluruh pre-sale yang berlangsung selama ini. Sedangkan di kategori VIP lainnya yaitu Diamond VIP seharga Rp6.000.000 dan Gold VIP seharga Rp5.500.000 terpantau baru habis dipesan dan masih tersedia. Selain kategori yang paling mahal di Taman Pro 2, ada juga di deretan kategori Cat hingga Cat Sick A seharga Rp1.850.000 tercatat sold out. Sedangkan Cat Sick B dengan nominal yang sudah sama sudah berstatus penuh dipesan atau full booking. Sedangkan kategori terjangkau juga memiliki catatan restrict view yaitu Cat 7A dan juga Cat 7B seharga Rp1.550.000 juga telah mengantongi status full booking. Seluruh harga tiket tersebut belum termasuk 10% pajak pemerintah, 6% platform fee, dan juga biaya administrasi. Konser Big Bang di Jakarta resmi ditambah menjadi 2 hari menyusul tingginya antusiasme penggemar hingga membuat seluruh kategori tiket untuk day one yang berlangsung pada 16 Januari 2027 itu habis terjual. YG Entertainment selaku agensi mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang 2026-2027 World Tour ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ini juga akan menjadi perayaan 20 tahun Big Bang sekaligus menandai kali pertama grup tersebut kembali menggelar tur konser dalam 9 tahun terakhir. Nah, Tomang Pro 2 kini aktif dengan formasi trio yang digawangi oleh G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesung. Big Bang dijadwalkan terus berkeliling dunia mulai 21 Agustus 2026 hingga Februari 2027. Di mana sepanjang periode terpanjang tersebut, mereka bersiap menyambangi 18 kota besar di berbagai belahan dunia dengan total 31 pertunjukan yang telah masuk ke dalam agenda resmi. Nah, untuk sekarang nih, Tomang Pro 2, Big Bang juga bersiap konser di Jakarta International Stadium pada 16 dan 17 Januari tahun 2027. Nah, teman produk tentunya masih ada satu informasi lagi di Info Entertainment ya, sebelum nanti penutup perjumpaan kita pada perjumpaan hari ini. Teman produk, kira-kira informasi apa yang akan Anya hadirkan? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: climate change made significant contributions to air pollution last year, according to a report by the World Meteorological Organization. The World Health Organization says ambient air pollution is 4.5 million premature deaths a year, and the WMO report for Indonesia.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan kamu bersamanya di siang hari ini, Teman Pro 2, informasi terakhir Info Entertainment, ada informasi terbaru dari Aditya Sofyan merilis Observasi Transisi, album bahasa Indonesia pertamanya dalam format CD. Aditya Sofyan resmi merilis album penuh berbahasa Indonesia pertamanya, yaitu Observasi Transisi dalam format compact disc atau CD pada 18 September 2026. Rilisan fisik ini diluncurkan melalui kerjasama dengan Dema George, sekaligus memberi kesempatan bagi pendengar dan juga kolektor untuk menikmati album tersebut dalam format audio fisik. Observasi Transisi tercipta dari perhatian Aditya terhadap perubahan perasaan, cara pandang seseorang terhadap kehidupan, serta proses memahami berbagai hal yang terjadi dalam diri. Nah, album ini mengajak pendengar untuk sejenak menjauh dari rutinitas yang serba cepat dan mengamati kehidupan dengan lebih tenang di Teman Pro 2. Aditya melihat kesendirian sebagai ruang untuk memahami diri tanpa harus terburu-buru mencari jawaban. Nah, melalui 11 lagu dalam album ini, ia menyusun narasi tentang perubahan emosi dan juga perspektif yang muncul dalam perjalanan seseorang menghadapi kehidupan. Album ini juga memperlihatkan Aditya kembali pada format akustik yang selama ini menjadi bagian penting dari karakter musiknya. Kali ini, warna tersebut diperkaya sentuhan bossa nova serta aransemen string section yang memberi dimensi berbeda bagi sejumlah komposisinya. Perubahan itu tidak hanya terlihat dalam pengolahan musik Teman Pro 2, karena tema yang ditulis Aditya juga mencakup lebih banyak hal dibandingkan karya-karya sebelumnya yang lebih fokus pada persoalan romansa pribadi, di mana Observasi Transisi ini juga lebih banyak mengeksplorasi kehidupan dari sudut refleksi, termasuk bagaimana seseorang menghadapi perubahan perasaan, memahami keadaan, dan juga berusaha melihat personal dengan empati. Nah, Teman Pro 2, sebanyak 11 lagu disusun dalam satu rangkaian yang menggambarkan perubahan tersebut. Nah, albumnya dibuka dengan judul Sembunyi Dulu, kemudian dilanjutkan dengan Astronot dan juga Arkeolog, kemudian Bentang Sayap, dilanjut dengan Jauh di Mata, Mata Jauh, Menunggu Oh Menanti, Pencerita, Dialog Diri, Sumbang, Sandara, dan juga Destinasi, di mana rangkaian ini ditutup dengan lagu penutupan nih Teman Pro 2. Nah, perilisan Observasi Transisi dalam format CD ini juga memperpanjang perjalanan album ini di tengah tren mendengarkan musik melalui layanan streaming, di mana format fisik memberi kesempatan bagi pendengar untuk memiliki karya ini secara langsung, terutama bagi mereka yang masih menikmati pengalaman mendengarkan album melalui kepingan CD. CD Observasi Transisi kini juga sudah tersedia di jaringan toko resmi Dema George, situs demajorge.com, serta beberapa toko musik independen. Jadi, untuk kamu yang pengen mendengarkan Teman Pro 2, bisa langsung saja melihat album yang menjadi catatan terbaru dalam perjalanan Aditya Sofyan, sekaligus menjadi ruang untuk merenungkan perubahan hidup melalui lagu-lagu yang lebih reflektif. Nah, Teman Pro 2, itulah di informasi terakhir ya di Info Entertainment, dan juga menjadi informasi penutup perjumpaan kita di kesempatan santai siang hari ini Teman Pro 2, karena nanti di pukul 15.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kalian akan ditemani oleh rekanku Finka yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu Teman Pro 2, aku Anya dan juga operator bertugas pamit dari mendengar kamu dan juga udara. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu. Oh.

Memiliki 17.380 pulau, membuat Indonesia tidak hanya berlimpah sumber daya alam, tetapi juga kaya akan seni, adat, dan budaya. Faktor ini merupakan aset dan berpotensi menjadi sumber penghasilan melalui sektor pariwisata bagi masyarakat dan pemerintah. Pariwisata Indonesia tidak hanya diperkenalkan sebagai destinasi, tetapi juga sebagai wajah keberagaman Nusantara yang perlu dijaga dan dikembangkan. Melalui pemilihan Putra-Putri Pariwisata 2026, Yayasan Eljon turut berkontribusi dalam upaya melestarikannya. Ajang ini tidak hanya mempertemukan generasi muda dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi ruang untuk mengasah kemampuan sekaligus mengenalkan potensi pariwisata kepada masyarakat luas. Rangkaian pemilihan resmi dimulai melalui sesing ceremony yang digelar di Golden Phoenix Ballroom Merlin Park Hotel Jakarta pada Selasa 22 September 2026. Suasana pembukaan berlangsung semarak dengan momen para finalis yang memperkenalkan nama dan identitas provinsi masing-masing. Keberadaan para finalis di ajang ini merupakan sebuah kesempatan penting untuk mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengalaman yang dapat menjadi bekal bagi perjalanan mereka ke depannya. Sekian info Pro 2. Info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungailia.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Kamis nih ya. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. Gimana nih teman Pro 2 hari Kamisnya? Semoga moodnya masih bagus ya. Jujur panas ya, panas banget teman Pro 2 untuk wilayah Sungailia dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu jangan lupa pakai sunblock ataupun jangan lupa jajan es kelapa sih kalau kata aku. Soalnya panas banget nih teman Pro 2. Jadi kita banyakin berdoa aja semoga segera hujan ya di daerah Bangka Belitung. Sebenarnya ada yang bilang udah hujan juga sih teman Pro 2. Cuman Sungailia kapan ya kebagiannya? Gak pernah sekangen ini sama hujan sih kalau menurut aku. Kali ini seperti biasa di jam 3 sore sampai jam 4 sorenya kita masuk ke segmen aksi anak negeri. Kira-kira ada aksi-aksi apalagi nih dari anak-anak negeri yang tentunya bikin bangga kita ya teman Pro 2. Terutama lagi Asian Games juga di Jepang. Kita doain semoga Indonesia bawa pulang medali banyak ya teman Pro 2. Amin, amin nih. Sebelum itu kita bakal mulai dengan lagu yang bikin kita semangat nih teman-teman berdua. Ada judulnya dari Curtis ya, Money Money.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sinyalia, teman terbaik kamu. Lanjut di teman Pro 2 ya. Untuk informasi terakhir di musik dan juga informasinya, BTS raup 8,3 triliun rupiah dari 38 konser. Melampaui konser dari Beyonce di teman Pro 2. Wow, kita ucapkan apa buat BTS ya? Congrats BTS di teman Pro 2. BTS kembali mencatat penampilan besar lewat tour global Arirang, dikutip dari All K-pop Group yang beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook. Itu telah dilaporkan meraup sekitar 465,8 US dollar atau setara dengan 8,3 triliun dari penjualan tiket 38 pertunjukan. Berdasarkan data Polestar per 22 September 2026, angka tersebut dihitung dari konser yang tercatat hingga 12 Agustus 2026. Dalam 38 pertunjukan tersebut, BTS berhasil menarik sekitar 2.314.140 penonton. Pendapatan tersebut membuat tur Arirang BTS melampaui capaian tur Cowboy Carter milik Beyonce pada tahun sebelumnya. Tur sebelumnya juga tercatat sebagai tur dengan pendapatan tahunan tertinggi dengan pemasukan sebesar 407,6 juta US dollar atau setara dengan 7,2 triliun rupiah. Itu uang ternyata teman Pro 2 ya. Nah, enggak berasa ini teman Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 17:29. Yang mana kita juga udah spill musik dan juga informasi terakhir nih teman Pro 2 ya. Habis ini di pukul 17.30 sampai pukul 18.00 akan Vika sajikan ruang dengar kamu dengan koleksi musik religi dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Habis ini kita bakal bergabung juga ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib nih teman Pro 2. Habis itu Vika masih bakal mengudara nemenin kamu sampai pukul 7 malam nanti. Terus dilanjutin dengan apa nih teman Pro 2, dengan info viral. Habis itu ada MLC ya, kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Vito video
1: guys
0: video
1: jangan gitulah kan belum tentu dia salah
2: ya Tuhan kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih
1: paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah cukup tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku Vinkani di ruang dengarnya teman Pro 2. Gak berasa sekarang untuk sore cerianya, sekarang udah menunjukkan pukul 18:59 nih teman Pro 2 ya. Abis ini kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin MLC tentunya. Kira-kira hari ini ada siapa nih? So buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya. Habis ini udah waktunya Vinka pamit juga dari ruang dengar kamu. Cuma jangan khawatir, habis MLC bakal ada Happy yang nemenin kamu di ruang dengarnya teman Pro 2. So buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Vinka pamit, see you and have a good day.

Jeff. Yo yo yo, teman perdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman perdu, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman perdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman perdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman perdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman perdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman perdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Perdu FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Radio Utama Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo.
1: Seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Yeah. Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi
1: sports
0: tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ya,
0: okay. Ini. Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow. Kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya dia, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or traditional? Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Satu SMK. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan. Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan.
0: Iya. Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya.
1: Yes.
0: Oh, oke. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh. Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini. Tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget. Aku ngerasa tersentuh banget. Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi. Buat aku ya. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apakah ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa
1: itu
0: punya trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul. Ini tuh lagunya enggak menjuruh ke satu gender aja, yes. Karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes. Kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. Sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul.
1: Pasti relate banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak banget. Gitu. Nah kira-kira gimana tuh nanti teman produser? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Apakah akan relate sama kamu nih? Yes. Nah tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam. 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah. Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama, yes, lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: sih. Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak bukan hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang
0: untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini relate. Dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: bener,
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses semen.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Kak Adrian

0: Yeah. Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya, pokoknya berarti Syirah pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif. Yes. Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syirah musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good. Karena Syirah sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syirah pengen sama salah satunya adalah Dewa 19, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Syirah, ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya. Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin tanya untuk kakak Syirah, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Syirah di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Syirah berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Syirah untuk memilih bertahan?
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep, ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syirah dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syirah yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer. Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syirah untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syirah di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Syirah. Also, aku tuh punya banyak idola. Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: And Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya teman berdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget, karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Syirah nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Syirah untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Syirah, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman-teman berdua, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Syirah, boleh banget

Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Syira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini nggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh DSP,
1: seluruh digital music platform. Yoke. Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu. Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu
0: galau? Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic. Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Ya, aku suka nge-live. I love nge-live, sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu, Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye.

Assalamualaikum FM Pro 2 dari sini teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi bersama Happy, kita berjumpa di hari ini, di hari Kamis tanggal 24 September 2026. Gimana nih kabar teman Pro 2 di hari ini? Dan aku harap kabarnya baik-baik aja ya, dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Oke teman Pro 2, selama kurang lebih 5 jam ke depan Happy kamar mandi kalian dengan beragam informasi dan sajian musiknya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Rasanya teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu,

Kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: 105.5 FM.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan

0: dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan.

0: 105,5 FM.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi gelang sepatu gelang dari Jerman.

0: Kangen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Produser, sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas perlu mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pos Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perdua Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat-dekat dulu sini. Dekat-dekat. Dia itu sana. Tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, Yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my God.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu itu.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang nggak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Halo?
1: Kafis, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.

Pemain Produa Seventeen, Jonghan dan Joshua debut sebagai unit JXX Oktober mendatang. Seventeen, Jonghan dan Joshua resmi debut sebagai unit terbaru bernama JXX pada 19 Oktober mendatang, di mana keduanya akan merilis mini album perdana bertajuk Dreamscape pada pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Menurut agensi, Dreamscape memiliki makna lanskap mimpi yang mengeksplorasi dua dimensi pengalaman bermimpi manusia. Album tersebut mengangkat fantasi dari alam bawah sadar serta berbagai idealisme yang ingin diwujudkan menjadi kenyataan. Melalui musik Dreamscape, menggambarkan siklus tanpa akhir dan pertemuan antara dua bentuk mimpi tersebut, di mana konsep itu menghadirkan batas realitas dan fantasi yang semakin kabur hingga menciptakan pengalaman sensorik baru bagi pendengar. Para pemesanan Dreamscape telah dijadwalkan mulai pada 23 September pukul 11.00 KST. Pengumuman tersebut disampaikan bersamaan dengan perilisan teaser pertama JXX untuk mini album debut mereka pada Rabu 23 September 2026. Debut JXX akan memperluas aktivitas musik Jonghan dan juga Joshua melalui format unit dengan konsep berbeda, di mana keduanya akan memperkenalkan Dreamscape kepada penggemar melalui perpaduan musik dan juga elemen audio visual. Sekian info Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta digital.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Radio Pro 2 Cungel, ya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi pertama kita di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Menhub sebut titik hotspot karhutla alami penurunan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut titik panas alias hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia mengalami penurunan. Raja Juli menyampaikan salah satu perhatiannya hari ini adalah Kalimantan Tengah. Ia mengatakan angka titik panas di Kalimantan Tengah naik menjadi 673. Raja Juli pun menyampaikan ia tak tinggal diam dan selalu turun ke lapangan. Raja Juli juga mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo menaruh perhatian terhadap karhutla di lahan gambut. Pada Kamis 24 September hari ini, Prabowo mengundang sejumlah akademisi ke Istana Kepresidenan Jakarta membahas penanganan karhutla. Beberapa di antaranya adalah Bagus Muljadi dari Nottingham University, Azwar Maas dari Universitas Gajah Mada, Zakaria Amsari atau Universitas Tanjung Pura, hingga Indrat Mosoekarno dari ITB. Selain itu, hadir juga sejumlah jajaran menteri seperti Kepala BMKG Teku Faisal Fatani dan juga Kepala BRIN Arief Satria. Nah, Tom Pro 2, informasi tadi tentunya bukan hanya itu saja Tom Pro 2 di edisi sepeda kita pada Jumat pagi hari ini ya Tom Pro 2 ya. Sebelum hanya melanjutkan dengan pilihan lagu yang sudah disiapkan, tentunya selamat pagi dan juga semangat beraktivitas untuk teman-teman Pro 2 yang beraktivitas di Jumat pagi. Semoga segala aktivitas kamu di Jumat pagi ini berjalan dengan lancar hingga nanti kabar selesai beraktivitas ya teman-teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk cuaca kita juga hari ini alhamdulillah cukup cerah teman-teman Pro 2. Semoga dengan cuaca kita juga hari ini memperlancar dan juga mempermudah segala aktivitas yang akan kamu lakukan di Jumat hari ini. Nah, Tom Pro 2 tentunya setelah ini akan hanya hadirkan pilihan lagu dan kita akan kembali nanti dengar informasi dan juga informasi yang akan Anya hadirkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.